Avile, asi uli kacho. Tanya, tanya. Ibu tengah nama lu dah air. Mana ujungnya? Lo minatje. Moro minatje. Avile tinda gun. Moro minat.

0: Kacil kulit ya sudah. Kamu senang pergi beta.
1: Anu malin. Bila menajen baik pokna. Moro menajen baik pokna.